0: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
1: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
2: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
1: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
2: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
3: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
2: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
4: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
2: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
5: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia.

0: untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEUCEPA sudah pada tahap akhir.
1: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEUCEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia, telah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia, sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
0: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa,

0: Di sini juga sebagai perwakilan dari Presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
2: Laporan khusus.
3: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
4: Восточный регион России привлечено около 25 триллионов рублей.
5: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
4: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
3: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
6: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
7: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
6: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.

0: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan, dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi, sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas, sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
1: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah

musim ini. Setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan. Terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak.

ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arah

0: Satu kali 24 jam, ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat, serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut, 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini, Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran, dengan pelanggaran tertinggi Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan saat ini sudah kembali pendengar ya, bersama saya Bram Adi di Banten pagi ini, yang masih akan terus menemani Anda. Tenang aja ya, sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Jadi tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Sahabat BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia, bukannya santai, dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting, ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa lebih santai.
5: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Mendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Gubernur Banten Andra Soni yang menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Ia memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikannya saat menghadiri entry meeting pemeriksaan semester 2 tahun 2026 oleh Badan Keuangan atau Badan Pemeriksaan Keuangan pendengar Perwakilan Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Andra mengungkapkan pemeriksaan BPK kali ini memiliki arti strategis karena menyentuh tiga sektor utama pembangunan Banten. Ketiga sektor tersebut meliputi ketahanan energi, pengelolaan bantuan operasional satuan pendidikan, dan kepatuhan pengadaan barang dan jasa infrastruktur tahun 2026.

0: Niar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
1: Argan, iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
0: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih minum Livron B-Plex.
1: Hah? Livron B-Plex? Apaan itu?
0: Livron B-Plex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B-kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron B-Plex dari Pawpros.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara penyiar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia membangun 5 kampung nelayan merah putih di Kabupaten Lebak sebagai upaya meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir. 5 kampung nelayan tersebut tersebar di 5 desa yakni Desa Muara, Desa Bayah Barat, Desa Darmasari, Desa Sawarna, dan Desa Cirende. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak mengoptimalkan gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga pokok di masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Sekian kilas berita pagi ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
1: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
0: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
1: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
0: Nah, itu. Baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah ke

disampaikan ya bahwa Karhutlah Kawah Ijen Meluas ya Banyuwangi meminta bantuan helikopter waterbombing pendengar ya. Guna membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Usulan tersebut disampaikan kepada BPBD Jawa Timur dan Kantor SAR Surabaya menyusul masih ditemukannya puluhan titik api di kawasan hulu lereng Gunung Ijen. Bupati Banyuwangi mengatakan kondisi medan yang terjal dan sulit dijangkau menjadi salah satu kendala utama dalam proses pemadaman. Ia mengatakan pemadaman dari udara dinilai diperlukan agar api tidak semakin meluas. Menurutnya, petugas gabungan masih melakukan pemadaman selama 24 jam. Salah satu kendala yang dihadapi adalah distribusi air ke lokasi kebakaran karena titik api berada di kawasan yang sulit dijangkau.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam

0: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
1: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Masih bersama saya Bram Adi Pendengar di Banten pagi ini ya. Dan kami sampaikan kembali informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Hingga saat ini petugas gabungan masih melakukan pemadaman secara intensif. Namun kondisi lahan gambut yang terbakar menjadi kendala karena api kerap muncul kembali meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, mengatakan ketebalan gambut di sejumlah lokasi mencapai 7 hingga 8 meter. Kondisi tersebut menyebabkan api terus menyala di bawah permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, selamat siang.
4: Ya?
3: Saya dari PT Bea Cukai, barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
4: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
3: Langsung, Bu, ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
4: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu, kan?
3: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
4: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
3: Halo, Bu, halo.
5: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
6: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: work, guys.
1: Thank you.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
6: Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut.
6: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
5: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
7: Begadang, jangan begadang.
5: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pendengar dari Siska Saras ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Banten pagi ini dan masih ditemani Bram Adi pendengar ya sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan tenang aja, kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda pendengar dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar di media sosial Facebook narasi yang menyebutkan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah ditelusuri dengan menggunakan Google Search. Hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa Anies menolak RUU perampasan aset. Klaim itu dikaitkan dengan pernyataan Anies Baswedan soal pengesahan RUU perampasan aset dalam kelas kader Gerakan Rakyat di Bekasi pada 17 Januari 2026. Padahal jika disaksikan secara utuh, tidak ada pernyataan Anies dalam pidato tersebut yang menyampaikan dirinya menolak RUU perampasan aset. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

menyenangkan, potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kuota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

Mereka kami sampaikan satu kabar dari dunia sepak bola pendengar ya, dari Liga Italia pendengar. Como ya memuncaki klasemen sementara Liga Italia setelah membekuk Genoa dengan skor 4-1 pada pekan ketiga Liga Italia di Stadion Luigi Ferraris Genoa pada Jumat waktu setempat pendengar. Kemenangan Como hadir berkat gol yang dicetak oleh Martin Baturina, Asane Diao dan juga Nikopas ya. Sedangkan Genoa sempat unggul terlebih dahulu melalui Milutin Osmajic pendengar. Demikian untuk catatan Serie A pendengar ya. Dan hasil tersebut membuat Como naik peringkat ke peringkat pertama. Sementara Liga Italia setelah mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan, unggul 1 poin dari AS Roma di posisi kedua. Namun sebaliknya, kekalahan membuat Genoa turun ke peringkat ke-19 klasemen, sementara Liga Italia setelah melalui 3 pertandingan tanpa mendapatkan 1 poin.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, masih dari dunia sepak bola ya. Kali ini bergeser pendengar ke Liga Inggris ya, pelatih Manchester City Enzo Maresca pendengar membuka peluang untuk menurunkan rekrutan terbaru mereka Enzo Fernandez ya saat melawan Coventry City pada pekan ketiga Liga Inggris di Stadion Etihad pendengar pada hari ini. Dan Enzo Fernandez menjadi pemain terakhir yang didatangkan menjelang penutupan bursa transfer musim panas ini dari sesama klub Liga Inggris yaitu Chelsea pendengar. Pelatih berkebangsaan Italia itu senang ya melihat pemain berkebangsaan Argentina tersebut tiba di klub setelah kesepakatan rampung pada hari penutupan bursa transfer. Menurut Maresca, Enzo Fernandez adalah pemain yang memiliki mental pemenang dan kehadiran penggawa timnas Argentina itu membuat semua orang di Manchester City senang. Enzo Fernandez tentu menjadi tambahan kekuatan di lini tengah Manchester City yang kini tengah berusaha melanjutkan tren positif pada kompetisi Liga Inggris musim ini. Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 2 pertandingan, hasil mengalahkan Bournemouth dan juga Crystal Palace.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Jumpa di Annabelle, pendengar dari Dian Pramana Putra ya. Sudah kami udarakan untuk Anda, pendengar, satu lagu dari tahun 1988 ya, pendengar. Sudah kami udarakan untuk Anda di Banten pagi ini. Dan Bramadi masih akan terus menemani Anda, pendengar, ya, di Banten pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar, pemerintah Provinsi Banten terus mendorong capaian pertumbuhan ekonomi yang menyentuh angka 5,49% pada triwulan 2 2026 sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Pertumbuhan tersebut akan dioptimalkan untuk membuka lapangan kerja, memperluas investasi, memperkuat sektor usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beralih informasi selanjutnya, Paris Saint-Germain atau PSG memperpanjang kontrak Luis Enrique hingga 2030. Manajemen PSG mengumumkan kabar tersebut pada Jumat 4 September waktu setempat. Sebelumnya kontrak Enrique berakhir pada musim panas 2027. Bersamaan perpanjangan PSG juga memperpanjang kontrak 5 pemain hingga 2031. Sekian kelas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau banknotes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor bea cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

0: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada ya. Saat ini kami sudah terhubung ya dengan Bapak Dika pendengar dari pengawas ya di Gunung Anak Krakatau pendengar ya, akan menanyakan perihal atau terkait kondisi terkini pendengar soal Gunung Krakatau ya, informasi yang beredar, dan saat ini sudah terhubung bersama kami. Selamat siang Pak Dika.
1: Selamat siang Pak.
0: Bisa disampaikan mungkin Pak Dika untuk kondisi terkini atau kabar yang terkait di media sosial Pak Dika tentang Gunung ya, Anak Krakatau.
1: Kondisi terkini dari Gunung Anak Krakatau ini sedang mengalami erupsi ya Pak, dimulai dari semalam pukul 23.07 Pak, sampai sekarang erupsinya sendiri tidak berhenti ya Pak. Nah kemudian yang dirasakan di masyarakat di pesisir pantai Banten dan Lampung itu terasa dentuman dan gemuruh Pak. Nah itu berasal dari gelombang udara yang diakibatkan Gunung Anak Krakatau Pak.
0: Baik, berarti sampai saat ini masih terjadi erupsi ya Pak ya?
1: Iya, sampai dengan saat ini masih sedang terjadi erupsi.
0: Untuk mungkin Pak, untuk himbauan kepada masyarakat, apakah ada himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak?
1: Himbauannya dari kami untuk masyarakat dimohon untuk tetap menjaga satu sama lain, tetap tenang, jangan mempercayai berita-berita yang tidak jelas asalnya, tetap mempercayai berita-berita resmi dari kami, dan tetap jangan mendekati zona kawasan rawan bencana Gunung Anak Krakatau dengan tidak mendekat ke Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
0: Baik Pak, untuk status Gunung Anak Krakatau saat ini?
1: Untuk status Gunung Anak Krakatau saat ini masih tetap di level 3 atau level siaga, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama, Pak.
0: Demikian pendengar ya untuk informasi terkini ya untuk kondisi terkini Gunung Anak Krakatau ya, dihimbau untuk Anda pendengar yang berada di dekat kawasan Gunung Anak Krakatau tetap waspada pendengar.

0: Nova. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banten siang ini, 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 0811-450-949 atau telepon di 0254-792-2272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda ya hari ini mengenai harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang TBK tercatat turun, pendengar ya, per hari ini. Penurunan tercatat sebesar Rp30.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya yang mengalami kenaikan. Melansir dari laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.640.000. Harga ini menunjukkan penurunan yang tajam dibandingkan harga pada Jumat sebelumnya di kisaran Rp2.670.000 per gram. Dan untuk harga emas Antam perpecahan dari data yang dirilis Logam Mulia pada Sabtu 5 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar ya, produk Antam tersedia di berbagai ukuran dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Anda juga dapat membaca berita selengkapnya dengan mengakses portal berita kami, pendengar, di rri.co.id.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Mendengar sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pendengar ya. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh Lela Rahma di Banten Siang hingga sore nanti. Tapi sebelum itu kami akan mengajak Anda terlebih dahulu bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta pendengar untuk menyimak dinamika olahraga pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?
1: Banten Siang Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas

bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua,

sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP. Namun, gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vazquez yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan dua gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang termampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usai laga, kapten Liverpool Virgil van Dijk menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Ya, menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they scored. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit. Tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti di pekan pertama Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama. Karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu apalagi di rumah sendiri akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STJ tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STJ juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STJ ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STJ itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java. Karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia. Dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan distinguished ASEAN sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping,
1: dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya, mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Akbar, Kau Selalu Ada, ya, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Pendengar, bersama saya Laila Rahma, ya, sampai pukul 17 sore nanti, ya. Di hari ini Sabtu 5 September 2026, pendengar, dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pempro 1 Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak,

Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya, rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Pendengar, kali ini untuk informasi dari Pandeglang, pendengar, mengenai Gunung Anak Krakatau yang terletak di perairan Selat Sunda dilaporkan mengalami sejumlah letusan beruntun sejak Jumat malam 4 September 2026, pendengar, hingga Sabtu dini hari 5 September 2026. Nah, berdasarkan catatan seismograf, erupsi tercatat terjadi pada pukul 22.42 waktu Indonesia Barat dan 22.53 waktu Indonesia Barat, pendengar. Disusul letusan berikutnya pada Sabtu dini hari di pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Meski terekam jelas di alat pemantau, tinggi kolom abu erupsi tidak teramati secara visual, pendengar. Aktivitas vulkanik tersebut ternyata memicu suara dentuman keras yang terdengar hingga pesisir selatan Kabupaten Pandeglang, pendengar. Kemudian menanggapi situasi tersebut, pendengar, Ketua Forum Komunikasi Kampung Siaga Bencana Provinsi Banten, Beni Madsira, menginformasi bahwa status aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau saat ini masih berada di level 3 atau siaga, pendengar. Kemudian pihaknya mengimbau masyarakat pesisir di wilayah Banten dan Lampung agar tetap tenang, tidak mudah percaya pada kabar bohong atau informasi hoax yang tidak terverifikasi, pendengar, serta senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Nah, Beni juga mengatakan sesuai instruksi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM agar masyarakat, kemudian pengunjung, wisatawan, serta para pendaki untuk tidak mendekati atau melakukan aktivitas apapun di dalam radius 3 km dari pusat erupsi Gunung Anak Krakatau, pendengar. Dan masyarakat juga diminta untuk selalu mengikuti arahan mitigasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu lagu baru saja kami udarakan untuk Anda dari buatan Cibaliung Huma pendengar. Dan saat ini kita sedang berada di siaran seni tradisional dan budaya ya. Jadi kalau membahas tentang tradisional atau budaya pendengar ya, ada beberapa untuk makanan Indonesia pendengar yang masuk ke makanan manis ya, jajanan manis Indonesia terpopuler pendengar versi Tate's Atlas di 2026 pendengar, di mana kekayaan kuliner Indonesia ini kembali menjadi sorotan melalui daftar Tate's Atlas 2026. Di mana salah satunya pendengar ini adalah pisang goreng ya, menjadi jajanan manis Indonesia dengan posisi teratas dalam daftar tersebut pendengar. Jajanan berbahan dasar pisang yang dibalut adonan ini digoreng, kemudian dikenal luas sebagai bagian dari tradisi gorengan Indonesia pendengar. Kemudian di posisi berikutnya terdapat odading dan serabi, masing-masing dengan skor 4,1 pendengar. Selanjutnya, selain odading dan serabi, jajanan lain juga yang masuk terdaftar ini adalah kue putu dengan skor 4,1. Kemudian kue ape dan skor 3,7. Kue putu ini memiliki ciri khas berupa adonan berbahan tepung beras yang dikukus dalam tabung bambu dan diisi gula aren, kemudian disajikan bersama parutan kelapa. Daftar tersebut juga mencantumkan ada getuk, kemudian nagasari sebagai jajanan manis Indonesia lainnya pendengar. Disusul ada laklak dalam daftar 8 jajanan yang dinilai Tate's Atlas. Pemeringkatan Tate's Atlas ini didasarkan pada penilaian audiens dan menggunakan mekanisme tertentu untuk menyaring rating yang dianggap tidak otentik pendengar. Nah, daftar ini menunjukkan bahwa jajanan tradisional Indonesia tidak hanya populer di dalam negeri tetapi juga memiliki daya tarik yang semakin dikenal melalui platform kuliner internasional pendengar. Dan tadi kita juga berarti harus bangga nih pendengar, karena tadi untuk versi Tate's Atlas 2026 ada beberapa jajanan Indonesia yang masuk ke dalam daftar jajanan manis ya. Untuk Anda sendiri, mana sih jajanan yang tadi sudah disebutkan menjadi jajanan favorit Anda? Apakah pisang goreng, ada odading, ada serabi, atau mungkin kue putu?

0: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
1: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
0: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
1: Ah, cuma bentar kok, Bu.
0: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
1: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
0: Iya, betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
1: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
0: Nah, itu baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.
3: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi kita sudah membahas tentang jajanan manis yang ada di Indonesia ya, termasuk masuk ke dalam daftar taste. Dan saat ini kita membahas terkait untuk sambal yang menjadi bagian khas kuliner Indonesia pendengar. Nah, maka dimana untuk makanan bercita rasa pedas ini telah menjadi bagian dari kebiasaan kuliner masyarakat Indonesia pendengar. Hampir di berbagai daerah, sambal kerap dijadikan sebagai pelengkap untuk menambah cita rasa pada hidangan. Nah, kekayaan kuliner Nusantara juga mendorong berkembangnya berbagai jenis sambal dengan karakter yang berbeda. Jadi setiap daerah ini memiliki resep sambal masing-masing, mulai dari bahan yang digunakan, tingkat kepedasan, hingga cita rasa menjadi ciri khas pendengar. Nah, penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Ethnic Food ini mencatat terdapat sekitar 110 jenis sambal yang berkembang di Indonesia pendengar. Jumlah tersebut memperlihatkan betapa beragamnya tradisi kuliner masyarakat dari berbagai wilayah pendengar. Nah, sebelum cabai dikenal luas, masyarakat Nusantara telah memanfaatkan sejumlah bahan untuk menghasilkan rasa pedas dalam masakan pendengar. Ada jahe, lada, dan cabia. Ini menjadi beberapa bahan yang telah digunakan sebelum cabai berkembang di Indonesia pendengar. Nah, kemudian setelah diperkenalkan ke Nusantara, cabai mulai digunakan secara luas dalam berbagai olahan makanan. Penggunaan tersebut kemudian berkembang dan menghasilkan beragam sambal khas yang berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya pendengar. Kemudian sambal pun akhirnya menjadi pendamping berbagai jenis makanan, mulai dari nasi dan lauk hingga gorengan serta kuliner kuliner tradisional pendengar. Kehadirannya menunjukkan bagaimana cita rasa pedas telah melekat dalam kebiasaan masyarakat Indonesia pendengar. Nah, untuk kecintaan masyarakat terhadap makanan pedas ini merupakan hasil dari perpaduan kebiasaan dan perkembangan tradisi kuliner dari tanaman cabai yang awalnya bukan berasal dari Nusantara. Indonesia kini memiliki kekayaan sambal yang menjadi bagian penting dari identitas kuliner. Nah, untuk Anda sendiri bagaimana pendengar, apakah juga pencinta pedas nih, gak makan rasanya kalau gak nikmat ya rasanya makan kalau tanpa ada sambal ya pendengar. Nah, untuk Anda mungkin tim suka pedas atau tim yang gak suka pedas nih.

0: website kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
8: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Benten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami sampaikan untuk Anda pendengar yang sudah daftar ya ke larian 3 untuk fun run besok, pendengar masih kami tunggu untuk pengambilan BIB-nya ya di kantor RRI Benten pendengar sampai pukul 21 malam nanti pendengar. Dan untuk Anda yang masih mau daftar, masih kami tunggu ya di sampai hari ini di tanggal 5 September 2026 pendengar, sampai pukul 9 malam nanti pendengar ya. Jangan lupa ya untuk diambil BIB-nya pendengar untuk Anda yang sudah mendaftar. Dan besok startnya dimulai dari jam 6 ya. Jadi sebelum jam 6 Anda sudah bisa hadir di kantor area Banten pendengar untuk mengikuti fun run

0: rri.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar, satu informasi dari mengenai Gunung Anak Krakatau. Pendengar, diinformasikan Kepala PVMBG Rita Susilawati, pendengar, menyampaikan Gunung Anak Krakatau masih mengalami erupsi dan terus dipantau hingga saat ini. Pendengar, erupsi terus menghasilkan lontaran batu pijar dan abu vulkanik, sementara semburan erupsi terlihat secara terus menerus. Pendengar, Rita mengatakan PVMBG melakukan pemantauan terhadap gunung api aktif di Indonesia, termasuk Gunung Anak Krakatau. Pendengar, untuk memantau aktivitas anak Gunung Krakatau, PVMBG memiliki dua stasiun pengamatan yang berada di Pasuruan dan Kalianda. Pendengar, ia menyebut Gunung Anak Krakatau merupakan gunung api tipe A yang berada di kawasan Selat Sunda, dan secara administratif kawasan tersebut masuk dua wilayah, yakni Jawa Barat dan Kabupaten Lampung, sehingga pos pengamatan berada di keduanya. Pendengar, dan disampaikan juga pendengar, erupsi malam tersebut ini berlangsung mulai pukul 23.07 waktu Indonesia Barat hingga pukul 04.40 waktu Indonesia Barat pada 5 September 2026. Pendengar, dan Rita mengatakan pemantauan masih dilakukan karena erupsi Gunung Anak Krakatau hingga saat ini masih berlangsung. Pendengar, dan Rita mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau untuk tetap mematuhi wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas, dan masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bahaya yang muncul.

pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
3: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
4: Perempuan itu kodratnya di rumah.
3: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
4: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
3: Nggak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
4: Selama ini ibu salah menilai ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
3: Iya, terima kasih ya, Bu.
5: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.

0: 0809-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Kepada masyarakat, kita benar-benar harus antisipasi ini, lakukan langkah-langkah yang seefektif mungkin, terutama di penggunaan air ini.
3: Saya bilang tadi juga, nggak tahu dua kali pertemuan, saya usulkan itu, jadikanlah abadi lorotan ini. Kita bangga sebagai putra daerah petani, bahwa di Jakarta masih ada sawah.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting, BMKG meluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis di wilayah Jakarta. Petani Rorotan mengusulkan sawah di Jakarta dijadikan lahan abadi dan agrowisata. Berita selengkapnya. BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis dasarian 1 September di wilayah Jakarta. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis dasarian 1 September 2026 untuk sejumlah wilayah DKI Jakarta. Status tertinggi berada pada level awas, sementara sejumlah wilayah lainnya berstatus waspada. Ketua Pokja Bidang Peringatan Dini Iklim BMKG Jakarta, Adi Ripali, menjelaskan peringatan dini ditetapkan berdasarkan hari tanpa hujan atau HTH dan peluang curah hujan rendah ke depan. Sejumlah wilayah Jakarta tercatat tidak mengalami hujan lebih dari 1 hingga 2 bulan. Data BMKG per 31 Agustus menunjukkan seluruh wilayah DKI Jakarta telah memasuki musim kemarau. Pada 10 hari pertama September, curah hujan di seluruh wilayah Jakarta juga diprediksi rendah, yaitu hanya 0 hingga 10 mm.
2: Untuk status awas di peringatan dini untuk DKI di per September ini, Jakarta Barat termasuk sekitar Cengkareng, Kembangan, Taman Sari, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, sekitar Cakung, kemudian Jakarta Utaranya, Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan. Nah, untuk levelnya waspada, di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara.
4: BMKG memperkirakan September menjadi puncak musim kemarau di Jakarta, sementara periode kering masih perlu diwaspadai hingga November. Kekeringan meteorologis yang berkepanjangan perlu diantisipasi warga karena dapat diikuti berkurangnya ketersediaan air tanah dan kemudian beresiko berkembang menjadi kekeringan hidrologis.
2: Kemarau kita akan menjadi lebih panjang, lebih kering. Kepada masyarakat, kita benar-benar harus antisipasi ini, lakukan langkah-langkah yang seefektif mungkin untuk terutama di penggunaan air ini. Dan barangkali untuk wilayah-wilayah atau saudara-saudara masyarakat kita yang mengandalkan sumur dangkal sepertinya bisa akan terdampak ya dari sisi ketersediaan airnya. Sehingga butuh kebijakan ataupun langkah-langkah strategis yang bisa membantu masyarakat kita dalam menghadapi periode kekeringan ini.
4: Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan 1.000 lebih personil lintas instansi dan 29 mobil tangki untuk menghadapi puncak musim kemarau. Warga yang mengalami kondisi darurat akibat kekeringan dapat melapor melalui layanan 112. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Menolak punah, petani Rorotan mengusulkan sawah Jakarta dijadikan lahan abadi dan agrowisata. Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Di tengah hiruk-pikuk kemajuan ibu kota, keindahan hijau hamparan sawah rupanya masih menyisakan asa di kawasan Rorotan, Jakarta Utara. Meski berdiri di atas tanah yang mayoritas milik PT Jakpro dan swasta, para petani setempat menyimpan satu impian sederhana, mempertahankan lahan tempat menjadi pengabdi pada tanah. Asmat, 67 tahun, ketua kelompok Tani Maju Bersama menjelaskan para petani menyadari status kepemilikan lahan yang mereka garap. Namun, daripada dibiarkan tidur tanpa pemanfaatan, mereka berharap pemerintah dapat turun tangan menjadikan sisa kawasan hijau tersebut sebagai lahan pertanian abadi. Usulan ini bukan tanpa alasan. Bagi para petani, keberadaan sawah di Rorotan tidak hanya menjadi identitas kebanggaan bahwa Jakarta masih memiliki tradisi bertani, tetapi juga sejalan dengan program ketahanan pangan dan swasembada yang tengah didorong oleh pemerintah.
3: Ini yang saya lagi harapkan, yang saya gaungkan sama seperti itu gitu. Ya seperti bilang saya bilang tadi juga, enggak tahu dua kali pertemuan saya pasti usulkan itu, jadikanlah abadi lorotan ini. Kita bangga sebagai putra daerah petani, bahwa di Jakarta masih ada sawah. Jadikanlah abadi, yang kita tahu kan ini mayoritas sudah jepro, walaupun mayoritas masih punya PT gitu. Iya, bahkan pejabat ini banyak kaget kalau di rotan di Jakarta masih ada sawah gitu. Harapan kita petani seperti itu gitu. Ya, apalagi sekarang memprogram Bapak Presiden kan swasembada gitu. Yeah. Iya seperti itu harapan kita, jadikan lahan abadi.
6: Bisa apalagi nanti mungkin lahan sawah yang tersisa di rotan ini bisa jadi ciri khas tersendiri apa di Jakarta
3: gitu. Itu iya. Jadi buat ya bisa dibuat argo wisata kan.
7: Iya betul.
3: Iya. Kalau emang ya, apalagi kita lihat di BKT kan, cukup bagus pemandangannya kan gitu. Bisa dibuat argo wisata nih di Rorotan.
5: Menurut Asmat, keberadaan sawah di sekitar banjir Kanal Timur juga dinilai memiliki pemandangan yang indah dan potensial. Selain menjaga pasokan pangan abadi, kawasan sawah Rorotan dinilai sangat layak disulap menjadi destinasi agrowisata, sebuah oasis hijau yang ikonik sekaligus edukatif di tengah landscape betun Jakarta. Kini para petani hanya bisa berharap suara dan ketulusan mereka, pengelola tanah dapat didengar, agar jejak hijau terakhir di sudut Jakarta ini tak hilang di telan zaman. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Akses Jalan Lematang di RW 2 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup dan dimanfaatkan untuk aktivitas pedagang kaki lima serta parkir liar. Maiska Daraisa melaporkan.
8: Akses Jalan Lematang di RW 02 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup dan dimanfaatkan untuk aktivitas pedagang kaki lima serta parkir liar. Pembukaan akses dilakukan oleh petugas gabungan pada Kamis 3 September 2026 lalu, sekaligus sebagai bagian dari penataan kawasan agar kembali berfungsi untuk kepentingan masyarakat. Ketua RW 02 Daniel Eka Cahyadi mengatakan penutupan akses pada 2011 dilakukan karena tingginya gangguan keamanan di kawasan tersebut. Saat ini, warga mendukung pembukaan kembali jalan dengan harapan kawasan ditata dan tidak kembali dipenuhi PKL maupun parkir liar.
9: Sejarahnya diawali dari historical di mana waktu itu tahun 2011 kalau tidak salah, itu memang kita lakukan penutupan asas dasar keamanan, ketertiban, kenyamanan warga. Ya, dan tapi bukan dasar atas karena semaunya gitu, atau mungkin saya ambil garis kita mau ikuti kesehatan, no bukan itu, karena dulunya itu kejadian yang namanya kejahatan dari pagi sampai malam itu tidak pernah berhenti.
8: Kesempatan yang sama, Lurah Cideng Arif Lingga Pratama juga mengatakan kawasan tersebut akan dibersihkan terlebih dahulu sebelum dilakukan penataan lebih lanjut. Penataan kawasan direncanakan berlanjut pada tahun depan agar kondisi lingkungan menjadi lebih tertata dan nyaman. Sementara itu, penataan Jalan Lematang melibatkan sekitar 100 personel gabungan dari PPSU, satuan terkait di tingkat kecamatan, dan P3S. Petugas juga melakukan pembersihan lapak pedagang yang sebelumnya menggunakan area jalan sehingga akses masyarakat dapat kembali terbuka. Dari Jakarta, Meiska Daraisa melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cilegon menyiapkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW tahun 2020. Rohmanuddin melaporkan.
10: Minimal ada 5-6 pertimbangan untuk pertama adalah dari dasar umumnya.
11: Pemerintah Kota Cilegon menyiapkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW tahun 2020. Revisi dilakukan karena RTRW telah memasuki masa berlaku 5 tahun serta menyesuaikan dengan perkembangan wilayah, investasi, dan kebijakan nasional. Pemerintah Kota Cilegon menilai revisi RTRW diperlukan untuk menyesuaikan Rencana Tata Ruang dengan kondisi terkini. Dasar hukum revisi tersebut mengacu pada peraturan daerah nomor 1 tahun 2020. Dalam aturan tersebut, review RTRW dapat dilakukan apabila telah memasuki masa berlaku 5 tahun. Selain itu, perkembangan wilayah dan pertumbuhan investasi di Kota Cilegon juga menjadi pertimbangan. Saat RTRW disusun pada tahun 2020, perkembangan investasi di Cilegon dinilai belum setinggi saat ini. Seiring banyaknya industri yang berencana melakukan investasi, Pemkot menilai penataan ruang perlu disesuaikan agar dapat mendukung perkembangan investasi. investasi. Revisi RTRW juga akan menyesuaikan dengan kebijakan nasional yang berkembang, termasuk penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI yang menjadi salah satu acuan dalam kegiatan berusaha.
10: Jadi semua wilayah pasti terreview atau revisi, semua wilayah yang di kurang lebih di 16.900 hektaran itu, seluruh wilayah Kota Cilegon itu pasti terkena. Cuman revisinya ada yang signifikan atau yang sporadis atau berubah total. Tadi yang saya bilang kayak PSN itu kan buat Indonesia Power. Kalau udah bicara PSN, maka peraturan menyesuaikan kepada PSN.
11: Selain itu, RTRW baru diharapkan dapat mendukung pembangunan infrastruktur strategis dan proyek strategis nasional. Pasalnya sejumlah rencana pembangunan yang berkembang saat ini belum terakomodasi dalam RTRW tahun 2020, salah satunya terkait pengembangan infrastruktur ketenaga listrikan dan wilayah Suralaya. Pertimbangan lainnya adalah risiko bencana dan ketahanan wilayah. Kota Cilegon memiliki potensi bencana alam maupun bencana industri, sehingga aspek mitigasi dan antisipasi bencana perlu diatur secara lebih detail dalam RTRW tersebut. Terlebih, dengan semakin berkembangnya kawasan industri, risiko dan potensi bencana industri juga perlu menjadi perhatian dalam penataan ruang. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Serba Digi memudahkan masyarakat Kabupaten Serang mengajukan pencetakan KTP elektronik secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil. Fitria Aulia melaporkan.
7: Masyarakat Kabupaten Serang kini dapat mengajukan pencetakan KTP elektronik secara daring melalui aplikasi Serba Digi. Layanan ini memudahkan pengurusan dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke Disdukcapil. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Serang, Sukri Stiorini, saat ditemui di kantornya pada Jumat 4 September 2026. Ia menjelaskan, pemohon dapat memilih lokasi pelayanan sesuai domisili kecamatan atau loket dinas melalui aplikasi. Setelah itu, masyarakat dapat menentukan jenis layanan yang dibutuhkan, termasuk pencetakan KTP elektronik karena hilang, rusak, perubahan data, maupun perubahan status.
12: Caranya mudah ya. Dengan aplikasi Serba Digi, kita memilih tempat layanan dulu. Ya, tempat layanan sesuai dengan domisili kecamatan masing-masing, atau pilih loket dinas, pilih UPT ataupun bisa pilih loket dinas. Kemudian memilih jenis pelayanan pencetakan KTP ya, untuk kebutuhan yang seperti apa, apakah hilang ataupun rusak ataupun perubahan status misalnya gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu.
7: Bagi masyarakat yang mengalami kendala menggunakan aplikasi, pengajuan tetap dapat dilakukan secara langsung. Pemohon dapat mendatangi UPT Disdukcapil terdekat, loket dinas, atau kantor Disdukcapil Kabupaten Serang untuk mendapatkan bantuan petugas. Selain pengajuan daring, masyarakat juga dapat memilih layanan pengiriman KTP elektronik yang telah selesai melalui Tiki dan Pos Indonesia. Disdukcapil Kabupaten Serang mengimbau masyarakat memanfaatkan Serba Digi untuk mempermudah akses layanan administrasi kependudukan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Pemkab Pandeglang memprioritaskan alokasi anggaran perubahan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan melalui rasionalisasi dan efisiensi anggaran di seluruh OPD. Ridwan Maulana melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Pemkab Pandeglang memprioritaskan alokasi anggaran perubahan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas masukan fraksi-fraksi dewan guna menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriyadi menyatakan, pemerintah daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD melakukan rasionalisasi anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Langkah efisiensi tersebut bertujuan untuk menghimpun dana maksimal untuk pembangunan jalan. Menurutnya, optimalisasi pendapatan asli daerah turut menjadi fokus pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR guna menghindari defisit anggaran tahun ini. Evaluasi kinerja Dinas Penghasil Anggaran disebutnya digencarkan agar target pendapatan tercapai secara optimal.
14: Saya sudah menyampaikan bahwa saya, Pak Sekda, TAPD sudah diperintahkan oleh Ibu Bupati di anggaran perubahan ini untuk melakukan rasionalisasi anggaran, untuk melakukan efisiensi anggaran di semua OPD, baik itu di tataran dinas maupun di tataran kecamatan. Nah, ketika hasil rasionalisasi ini ada anggaran, baik itu dari sisa gaji, dari sisa kegiatan yang lain, nah itu akan dialokasikan ke anggaran infrastruktur jalan di anggaran perubahan ini.
13: Walau demikian, Iing mengakui anggaran 100 miliar rupiah belum mampu merampungkan seluruh persoalan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang secara menyeluruh. Namun pembangunan fisik jalan disebutnya tetap akan dikebut secara bertahap dan berkesinambungan setiap tahun. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Serang menargetkan 2.000 pemuda mengikuti pelatihan vokasi dan magang bergaji setara UMR untuk memperluas kesempatan kerja. Lucia Astari melaporkan.
15: Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka pengangguran, Pemerintah Kota Serang menjalin sinergi dengan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBPVP Serang. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan kuota besar pelatihan kerja dari pemerintah pusat yang mencapai 15.000 kuota secara nasional. Rendahnya penyerapan program di tingkat lokal pada gelombang sebelumnya yang berada di bawah 100 orang, membuat Pemerintah Kota Serang mengambil langkah strategis. Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan, para lurah dan pengurus lembaga pelatihan kerja diinstruksikan untuk memasifkan sosialisasi hingga ke tingkat RT dan RW, agar informasi peluang kerja ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
16: Kemudian magang, kayak magang ini lumayan nih buat fresh graduate, gajinya UMR gitu. Jadi magang tapi dikasih duit gaji. Selain itu juga nanti ada bantuan, tadi apa tuh? Bampamprog namanya ya, untuk LPK. Supaya LPK juga ada. Tadi saya juga memberikan penekanan bahwa nanti pelatihan ya, diusahakan memang betul-betul pelatihan keterampilan yang memang ada selama magang kerja. Artinya sesuai dengan permintaan pasar kerja yang ada saat ini.
15: Nur Agis Aulia menargetkan, minimal 2.000 warga Kota Serang bisa memanfaatkan peluang tersebut. Salah satu program unggulan yang disiapkan adalah program magang nasional berdurasi 6 bulan bagi para lulusan perguruan tinggi atau fresh graduate. Tersedia sekitar 16 kejuruan pelatihan vokasi, mulai dari teknik pengelasan hingga penguatan soft skill yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini, BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis di wilayah Jakarta. Petani Rorotan mengusulkan sawah Jakarta dijadikan lahan abadi dan agrowisata. Itulah berita yang sudah kami udarakan, berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 1 siaran sentral dari Jakarta pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi ke Pro 1 RRI Banten ya. Dan terkait untuk status aktivitas Gunung Api Anak Krakatau, pendengar yang masih dalam level 3 atau siaga, untuk potensi ancaman bahaya erupsi saat ini berasal dari aliran lava yang dapat disertai dengan lontaran batu pijar, pendengar. Nah, jadi masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau dan pengunjung atau wisatawan atau pendaki tidak diperbolehkan memasuki dan melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kemudian meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bahaya awan panas, lava dan lontaran batu pijar serta hujan abu hebat, pendengar. Masyarakat di wilayah pantai Provinsi Banten dan Lampung harap tenang dan dapat melakukan kegiatan seperti biasa dengan senantiasa mengikuti arahan BPBD setempat, pendengar. Dan pastikan Anda menerima informasi yang valid, pendengar, terkait untuk informasi Gunung Anak Krakatau. Nanti kita juga akan update untuk kondisi pantai Carita Anyer ya, sehubungan dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: laporan terkini 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pendengar, kami akan sampaikan terkait untuk laporan terkini aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berstatus level siaga memicu getaran kuat berulang kali di Desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang yang akan dilaporkan yang akan disampaikan oleh Saudara Ridwan. Saudara Ridwan, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berstatus level 3 atau siaga memicu getaran kuat hingga dirasakan oleh warga di Desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang. Getaran mirip kendaraan melintas tersebut mulai dirasakan warga pada dini hari saat erupsi menerus terjadi. Kepala Desa Idaman, Kecamatan Patia, Iman menyatakan getaran akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mulai terasa oleh warga sekitar pukul 11 malam secara berulang. Warga pun sempat mengira getaran tersebut berasal dari kendaraan berat yang melintas di sekitar permukiman, tapi ketika dicek ternyata itu merupakan hasil dari getaran dari yang ditimbulkan oleh Gunung Anak Krakatau. Iman menyebut berdasarkan laporan pos pengamanan Gunung Api Anak Krakatau, erupsi menerus berlangsung sejak pukul 11 malam dengan fenomena kolom abu dan lava air mancur. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pun menetapkan radius aman 3 km dari kawah aktif. Pemerintah Desa Idaman pun langsung menyebarkan informasi peringatan dini serta imbauan kewaspadaan kepada masyarakat melalui grup koordinasi kecamatan dan asosiasi kepala desa. Koordinasi intensif dilakukan bersama tujuan siaga bencana guna mengantisipasi segala kemungkinan. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Baik, terima kasih untuk Saudara Ridwan informasinya. Selamat siang dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar, demikian untuk laporan terkini terkait untuk aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berstatus level siaga memicu getaran kuat berulang kali di Desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang.
0: Laporan terkini 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Ade Ervin selaku Kepala Balawista Banten. Pendengar, kita akan menanyakan terkait untuk kondisi sekitar Pantai Carita dan Anyer terkait untuk erupsi Gunung Anak Krakatau. Kita sapa dulu, selamat siang Pak Ade.
1: Ya, halo, selamat siang.
0: Selamat siang, kabar baik hari ini ya Pak ya?
1: Ya, alhamdulillah saya baik.
0: Iya. Maaf Pak, ini sudah mengganggu waktu siangnya ini ya Pak ya. Nah, ini kita akan update, akan menanyakan terkait untuk kondisi pantai Pak Carita dan Anyer ini Pak, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya Gunung Anak Krakatau saat ini sudah sedang erupsi. Ini kalau kondisi sekitar pantai bagaimana ini Pak Ade?
1: Ya, dapat saya laporkan Mitra Pro 1. Jadi erupsi Anak Gunung Krakatau itu pertama kali itu semalam ya, semalam pukul 22.30 sampai dengan pukul 2 dini hari, lalu puncaknya pada tadi pagi di antara jam 5 sampai dengan jam setengah 7 pagi tadi, dan yang cukup besar tentunya tadi pagi. Nah, terkait dengan wisatawan, dampak dari erupsi Anak Gunung Krakatau, khususnya untuk kawasan wisata daerah Anyer, Cinangka, Carita, saat ini memang dalam keadaan normal, artinya memang tidak terlalu berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Namun demikian, tentunya kami selalu memberikan himbauan kepada para wisatawan yang hendak atau sedang melakukan aktivitas wisata di kawasan perairan tersebut itu untuk selalu waspada, berhati-hati, karena kan alam tidak bisa kita prediksi. Tidak menutup kemungkinan juga memang nanti erupsi akan kembali terjadi. Namun demikian, tentunya kami bersama seluruh anggota yang ada di kawasan pantai ini selalu memberikan himbauan kepada wisatawan dalam keadaan melakukan aktivitas wisata untuk selalu mendengar himbauan-himbauan yang kami berikan di kawasan tepi pantai melalui pengeras suara atau melalui media sosial yang tersedia gitu.
0: Baik, berarti memang belum ada informasi terkait untuk penutupan sementara ya Pak ya, untuk objek wisata pantai ini ya Pak ya?
1: Kami sudah menyampaikan laporan.

0: Nah, namun saat ini di kawasan tepi pantai, baik itu Anyer, Carita, Cinangka, ini kan radiusnya kurang lebih 80 km, jadi masih dalam kategori aman. Nah, jadi yang mungkin bisa kita lihat dampak dari erupsi tersebut itu lebih kepada visibilitas saja saat ini. Seperti adanya abu vulkanik yang memang terhempas angin ke kawasan tepi pantai tersebut, gitu. Terus jarak pandang yang berkurang karena kabut yang menutupi kawasan tepi pantai. Nah, tapi tentunya hal ini juga belum berdampak kepada apa namanya resiko lain seperti kenaikan air laut, itu tidak ada dampaknya sampai saat ini.
1: Baik, Pak. Untuk mitigasi mungkin yang bisa dilakukan dilakukan masyarakat sekitar seperti apa ini, Pak?
0: Tentunya kalau masyarakat kan sudah sangat terlatih lah, khususnya masyarakat kawasan tepi pantai Selat Sunda ini, kami pikir mereka sudah sering mendapatkan pelatihan secara mitigasi, pelatihan kedaruratan, bahkan sampai dengan kepelatihan recovery oleh pemerintah daerah. Nah, namun konsentrasi Balawis ini lebih kepada wisatawan sebetulnya di kawasan aktivitas wisata. Nah, karena wisatawan itu kan bukan warga setempat, artinya memang dia perlu panduan, perlu pedoman agar mereka dapat melakukan aktivitas wisata yang aman. Jadi kalau masyarakat kan ketika keadaan darurat mereka sudah tahu kemana arah untuk mengungsi, kemana mencari titik aman gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama khususnya yang menjadi konsentrasi Balawis ini adalah wisatawan yang melakukan aktivitas wisata. Di mana memang wisatawan ini kan bukan masyarakat setempat, mereka tidak tahu titik aman, tidak tahu lokasi untuk mengungsi, tidak tahu apa arah yang mereka harus tuju gitu. Kalau memang mereka tidak mendapatkan himbauan, tidak mendapatkan informasi yang akurat dari para pengelola objek wisata, sehingga proses mitigasi yang dilakukan oleh Balawista pendekatannya lebih kepada sosialisasi kepada pengelola objek wisata dan wisatawan seperti itu.
1: Baik Pak Ade, berarti memang untuk kawasan Pantai Anyer, Cinangka dan Carita ini masih dalam kategori aman ya Pak ya, karena tadi jaraknya ini 80 km ya Pak ya.
0: Ya, kita bisa pastikan untuk saat ini itu masih dalam kategori aman karena memang himbauan yang diberikan oleh BPPMBG melalui pos pengamat anak Gunung Krakatau itu kan di level 3 dengan status siaga gitu. Jadi level 3 ini radiusnya di kisaran 3 sampai dengan 5 km dari lokasi anak Gunung Krakatau itu sendiri. Nah, jarak di Pantai Selat Sunda, di Pantai Anyer, Pantai Cinangka sampai Pantai Carita ini kan rata-rata dari 65 sampai dengan 80 km begitu. Jadi sangat jauh sekali. Nah, dampak secara langsungnya memang tidak mungkin terlalu terasa gitu. Namun dampak secara tidak langsungnya tadi yang diakibatkan oleh adanya abu vulkanik misalkan gitu, yang memang ini bertebaran di kawasan tepi pantai itu sendiri, dan itu bisa kita lihat, bisa kita saksikan. Nah, memang sempat terjadi kepanikan pada saat tadi pagi pada sekitar pukul 5 sampai dengan setengah 7 tadi pagi, karena memang getarannya cukup hebat terasa gitu. Jadi dari semalam pukul 22.30 puncaknya getaran dan dentuman itu terasa pada saat tadi pagi hari. Nah, seperti kaca-kaca hotel bergetar gitu kan, ini yang membuat wisatawan pada saat seketika itu panik. Nah, namun kita juga bisa memonitor sampai saat ini belum ada wisatawan yang mengungsi gitu, yang merasa ketakutan, mereka berlari mencari tempat aman, tidak ada gitu. Karena memang kita berikan himbauan kalau getaran itu memang terjadi akibat adanya erupsi ada Gunung Krakatau. Karena kita bisa lihat tuh di berbagai media sosial juga wisatawan banyak melakukan apa publikasi adanya apa kaca-kaca atau jendela hotel yang bergetar, itu kan pintu yang bergetar akibat apa erupsi ada Gunung Krakatau tersebut.
1: Baik, terima kasih Pak Ade ini untuk informasinya ya Pak ya, untuk di kawasan Anyer, Cinangka dan Carita Pak. Selamat siang ya Pak ya, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Ade.
0: Ya, sama-sama.
1: Baik pendengar, demikian untuk informasi terkait kondisi Pantai Anyer, Cinangka dan Carita yang telah disampaikan oleh Bapak Ade Ervin selaku Kepala Balawista Banten pendengar. Dan sejauh ini kondisi untuk kawasan wisata masih dalam kategori aman ya, karena tadi jaraknya disampaikan 65 sampai 80 km, namun tetap hati-hati pendengar karena memang untuk alam ini kita tidak bisa prediksi ya. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro Soterari Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
2: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Rodangdut Dangdut adalah kita pendengar satu lagu dari Alam Gersang ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar mengawali Rodangdut kita di siang hari ini ya. Rodangdut Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun mau kirim-kirim salam, pendengar punya lagu dangdut favorit yang ingin Anda dengarkan di siang hari ini, bisa Anda request pendengar di Prodangdut di 0811145049.

0: Duh, nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial Facebook narasi yang menyebutkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar pendengar dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri dengan menggunakan Google Search, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa Anies menolak RUU Perampasan Aset. Klaim itu dikaitkan dengan pernyataan Anies Baswedan soal pengesahan RUU Perampasan Aset dalam kelas kader Gerakan Rakyat di Bekasi pada 17 Januari 2026. Padahal jika disaksikan secara utuh, tidak ada pernyataan Anies dalam pidato itu yang menyampaikan dirinya menolak RUU Perampasan Aset. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Masih di Pro Dangdut, pendengar Dangdut adalah kita ya. Dan ini sudah ada yang bergabung pendengar melalui WhatsApp ya. Ada Mama Reni, katanya mau request lagunya dari Iis Dahlia, Aku Bagai Tawanan ya. Kirim salamnya katanya buat teman-temannya aja yang lagi pada istirahat siang katanya. Baik, untuk Mama Reni lagunya sudah kami siapkan ya. Dari Iis Dahlia, Aku Bagai Tawanan. Untuk Anda pendengar yang mau request lagu, ada lagu dangdut favorit yang ingin Anda dengarkan di siang hari ini ya. Masih kami tunggu pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
6: Bang, apa artinya semua ini, Bang? Apa maumu? Katakan, Bang.

0: Satu Banten, kami informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita pendengar. Sudah ada yang bergabung juga. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ini dari Emma di Rangkas Bitung. Mau request lagunya dari dengan judulnya Mataharimu. Ini yang ada Mataharimu dari Sri Devi ya, untuk Tete Emma di Rangkas Bitung. Salam dan bahagia buat semua kru aja. Terima kasih banyak. Terima kasih juga ya untuk Kak Emma yang sudah request ya, dan sudah bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Lagunya sudah kami siapkan ya, Mataharimu dari Sri Devi. Untuk Anda yang mau request, masih kami tunggu pendengar melalui WhatsApp kami di 0811145094949.

0: Move On.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pendengar, kami update terkait untuk informasi lelarian fun run ya pendengar, yang akan dilaksanakan besok di hari Minggu tanggal 6 September 2026 di kantor RRI Banten pendengar. Dan untuk siang ini pendaftaran sudah ditutup ya. Jadi untuk Anda ini sudah tidak bisa daftar lagi, namun untuk pengambilan nomor BIB ini masih kami tunggu pendengar sampai pukul 21 malam nanti. Dan kita masih di Pro Dangdut ya, sekitar 30 menit lagi kebersamaan kita pendengar. Untuk Anda yang mau request lagu dangdut, masih kami tunggu ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, pendapatan asli daerah PAD Kota Serang naik sekitar 200 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta tambahan kemampuan fiskal itu diikuti belanja APBD yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK Republik Indonesia, Arif Nur Cahyo, mengatakan peningkatan PAD memberi tambahan kemampuan bagi daerah dalam membiayai pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah mengandalkan kekuatan pasukan darat sebagai tumpuan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan Barat. Strategi ini dinilai penting, terutama untuk menghadapi kebakaran yang terjadi di kawasan lahan gambut. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, penanganan Karhutla di Kalbar dilakukan melalui operasi darat dan udara. Namun berdasarkan hasil penanganan di lapangan, pasukan darat memiliki peran besar dalam memadamkan kebakaran. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami informasikan terkait untuk terkait untuk calon haji 2027 pendengar, di mana diinformasikan untuk ratusan calon jemaah haji Kabupaten Pandeglang tahun keberangkatan 2027 dikumpulkan di tribun Alun-alun Rangkas Bitung untuk mengikuti edukasi kesehatan dan senam bersama pendengar di hari ini, Sabtu 5 September 2026. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah yang hadir dalam kegiatan tersebut pendengar menegaskan persiapan ibadah ke Tanah Suci tidak boleh hanya fokus pada urusan manasik spiritual dan kelengkapan dokumen semata, tetapi juga ketahanan fisik pendengar. Kemudian ia juga mengapresiasi kolaborasi antar instansi yang sudah mencuri start membina fisik para calon jemaah haji Lebak untuk musim 2027 mendatang, dan agenda edukasi dan senam bersama turut dihadiri juga oleh jajaran Asda Pemkab Lebak, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lebak, serta jajaran pejabat daerah terkait. Untuk informasi tersebut pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
2: Pernahkah kamu terbangun dengan udara sesak, mata perih, dan langit tertutup kabut abu-abu? Itu bisa jadi asap beracun akibat pembakaran hutan yang

paling rentan. Aktivitas sehari-hari, sekolah, dan kualitas hidup pun dapat terganggu. Karena itu, mari hentikan pembakaran lahan. Laporkan perusakan hutan dan jaga hutan yang tersisa. Lindungi hutan, lindungi kesehatan kita.

dengan informasi terkait untuk Gunung Anak Krakatau pendengar, di mana aktivitas penyeberangan Pelabuhan Bakauheni menuju Merak tetap normal meski Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pendengar. Kondisi tersebut memastikan layanan transportasi laut tetap berjalan, sementara pemantauan aktivitas vulkanik terus dilakukan oleh pihak berwenang setempat pendengar. Kepala KSOP kelas 4 Bakauheni, Kapten Suratno, ini mengatakan belum ada dampak erupsi terhadap operasional penyeberangan hingga Sabtu pagi, dan dia menyebut seluruh layanan pelabuhan masih berjalan seperti biasa tanpa gangguan.

Pun berarti akibat aktivitas Gunung Anak Rakatau tersebut pendengar. Dan Suratno juga menjelaskan Pelabuhan Bakauheni berada sekitar 30 nautical mil dari Gunung Anak Rakatau atau lebih dari 50 km. Nah, jarak tersebut menjadi salah satu alasan aktivitas pelabuhan belum merasakan pengaruh langsung dari erupsi gunung tersebut hingga kini pendengar. Dan kondisi jarak yang cukup jauh ini membuat kegiatan kapal penyeberangan tetap berlangsung sesuai pola operasional yang telah berjalan sebelumnya. Petugas pelabuhan juga terus memperhatikan perkembangan situasi untuk memastikan keselamatan penumpang, kendaraan, serta awak kapal tetap aman semuanya pendengar. Dan Suratno juga memastikan tidak terdapat pengurangan jumlah kapal akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau yang kembali mengalami erupsi tersebut hingga kini. Dengan armada tetap tersedia, pengguna jasa pelayan penyeberangan masih dapat melakukan perjalanan tanpa perubahan layanan yang signifikan hingga kini.

Pendengar masih informasi mengenai Gunung Anak Krakatau, pendengar, saat ini masih membentuk kubah lava baru setelah mengalami runtuhan tubuh gunung, pendengar. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Rita Susilawati, pendengar, mengatakan perkembangan tubuh gunung masih relatif kecil. Menurutnya kondisi tersebut ini belum menunjukkan potensi keruntuhan dalam skala besar yang dapat memicu tsunami, pendengar. Nah, PVMBG juga terus memantau perkembangan aktivitas vulkanik dan perubahan morfologi tubuh Gunung Anak Krakatau. Pantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pembentukan tubuh gunung setelah runtuhan yang terjadi pada 2020. Narita meminta masyarakat tetap tenang dan tidak khawatir terhadap proses pertumbuhan Gunung Anak Krakatau saat ini, pendengar. Meski demikian, masyarakat dan pengunjung tetap diminta mematuhi rekomendasi keselamatan yang berlaku, di mana status aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga dengan radius rekomendasi 3 km. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius tersebut demi menghindari potensi bahaya dari aktivitas vulkanik.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia.

bukan tanda dedikasi. Justru, kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Tidur penting untuk memulihkan tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otak. Jika terus kekurangan tidur, resiko tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan daya ingat, hingga depresi dapat meningkat. Jangan korbankan kesehatan demi produktivitas sesaat. Atur jadwal tidur secara teratur. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur, dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Ingat, tidur bukan membuang waktu, tetapi mengisi kembali energi untuk menjalani hari. Hargai waktu istirahatmu, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
1: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, satu informasi dari kawasan wisata Pantai Anyer, pendengar, Cinangka dan Carita, Kabupaten Serang Pandeglang, ini masih berada dalam kondisi aman menyusul erupsi Gunung Anak Rakatau yang terjadi sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi tadi, pendengar. Aktivitas erupsi tersebut sempat menimbulkan getaran dan dentuman yang dirasakan wisatawan di sejumlah kawasan pantai, pendengar. Kepala Balawista Banten Ade Mervin ini mengatakan erupsi Gunung Anak Rakatau mulai terjadi sekitar 22.30 waktu Indonesia Barat dan berlangsung hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Aktivitas kemudian kembali menguat pada Sabtu pagi sekitar pukul 5 hingga pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dengan getaran yang cukup kuat dirasakan di kawasan wisata, pendengar. Namun menurut Ade, kondisi kawasan wisata Anyer, Cinangka dan Carita secara umum masih normal dan belum berdampak signifikan terhadap aktivitas kunjungan wisatawan, pendengar. Kemudian untuk Adi juga menyampaikan, pendengar, status Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada level 3 atau siaga. Sementara itu kawasan

Pemkab Lebak. Hasbi meminta pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan sekolah diperkuat. Ia juga meminta penyaluran program Indonesia Pintar atau PIP diawasi agar tepat sasaran. Pemkab Lebak memastikan persoalan

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk Anda. Ternyata arti tenang itu beda-beda untuk setiap orang pendengar. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau udah mulai investasi pendengar. Nah, untuk Anda yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi, nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas pendengar. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi gak perlu tunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang aja, mulai dari Tring.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses.

Pendengar, informasi kali ini dari BRIN. Pendengar memastikan suara dentuman yang menghebohkan warga Jawa Barat ini bukan berasal dari fenomena antariksa. Pendengar, peneliti riset astronomi dan antrofisika BRIN, Profesor Thomas Jamaluddin, juga membantah dugaan fenomena space quake tersebut. Pendengar, menurutnya belum ada indikasi benda langit seperti meteor besar melintas dan menimbulkan gelombang kejut. Dia juga menyebut belum ada laporan saksi yang melihat meteor berukuran besar. Pendengar, Thomas menduga suara dentuman dan getaran tersebut berasal dari sumber lokal di wilayah Bandung, namun ia belum dapat memastikan penyebab maupun mekanisme munculnya fenomena tersebut. Pendengar, sementara Badan Geologi menduga dentuman berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, dan dugaan tersebut muncul karena waktu erupsi dan laporan dentuman terjadi secara bersamaan. Pendengar, Kepala Badan Geologi Lana Saria ini menyatakan keterkaitan tersebut masih perlu dipastikan melalui pencocokan data, di mana aktivitas anak Gunung Krakatau saat laporan muncul diketahui masih berlangsung dan disertai suara gemuruh. Pendengar, sebelumnya Kepala PVMBG Rita Susilawati juga menyebut energi akustik erupsi ini dapat merambat hingga ratusan kilometer, dan fenomena tersebut juga pernah terjadi pada erupsi eksplosif Gunung Kelud pada 13 Februari 2014. Pendengar, meski demikian, sumber dentuman di Jawa Barat ini masih membutuhkan pencocokan data dari berbagai instansi.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
2: Emang iya?
1: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
2: Wah, 100 juta rupiah.
1: Coba aku lihat dulu.
2: Jangan. Itu link phishing pasti.
1: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
2: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing.

pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Jeminten, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget jeng.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya barang saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh, bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.
3: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
4: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
5: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasate.
6: Pendengar Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
7: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
8: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
9: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 16.56 menit waktu Indonesia Barat. Artinya saya Lala Rahma, pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas. Di teknik ada Dwi Jo, pamit undur diri pendengar. Semoga untuk informasi yang sudah kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Dan untuk lagu-lagu dan musik yang sudah kami hadirkan bisa menghibur Anda pendengar di sore hari ini ya. Dan setelah ini akan ada rekan saya Triksi Sondang, pendengar yang akan menemani Anda sampai pukul 24 malam nanti. Sekali lagi, saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, sudah mendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok bersedia menjadi ketua KPK dengan syarat pengesahan aturan hukuman mati bagi koruptor. Faktanya klaim narasi yang menyatakan Ahok bersedia menjadi ketua KPK asalkan aturan hukuman mati terhadap koruptor diterapkan adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Basuki Cahayapurnama atau Ahok membantah klaim tersebut dan menegaskan poster yang beredar adalah hoax karena dirinya konsisten menolak hukuman mati serta lebih mendukung pemiskinan koruptor. Dalam berbagai wawancara dan siniar sejak 2013, Ahok berulang kali menolak penerapan eksekusi mati atas alasan kemanusiaan. Ahok menegaskan lebih memilih perampasan harta pelaku korupsi dibanding hukuman mati. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Manisnya Sayang dari Mark Gareth, pendengar, telah kami udarakan ya di Banten sore ini dan mengawali perjumpaan kita pendengar bersama saya Trisi Sondang ya, yang mana kami akan menghadirkan beragam informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda pendengar hingga 12 malam nanti ya pendengar ya. Jadi untuk itu pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung ya bersama kami, Anda dapat tentu saja menghubungi nomor WhatsApp kami di 08111450949 untuk berbagi informasi ya pendengar ya, seputar misalnya ada arus lalu lintas misalnya yang di kawasan daerah suara mendengar ini masih terjadi adanya kepadatan gitu ya, karena sudah memasuki di weekend ya pendengar ya, awal bulan September gitu ya, pasti lagi rame-ramenya nih jalanan gitu ya. Lalu juga Anda juga dapat berbagi informasi mengenai cuaca gitu ya pendengar ya. Tetaplah bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

Kita bikin romantis mendengar dari Malik and the Essentials. Sudah kami udarakan ya. Kami berikan kembali informasi untuk Anda mengenai Wapres pastikan fasilitas SMAN 1 baru ini dipulihkan ya. Karena terkait hal yang mana Wapres Gibran memastikan layanan pendidikan SMA Negeri 1 baru ini kembali pulih pasca bencana pendengar. Hal tersebut dikarenakan karena banjir setinggi 1,5 hingga 2 meter ini merusak fasilitas sekolah pada November 2025 yang lalu ya. Dan buku, komputer, meja, kursi, serta peralatan sekolah ini rusak akibat banjir dan lumpuh, yang mana pemerintah memberikan laptop, komputer, buku, kipas angin, lampu, dan perlengkapan belajar. Untuk pemulihan fasilitas juga diarahkan ya agar siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman. Informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aktivitas kemudian kembali menguat pada Sabtu pagi sekitar pukul 5 hingga 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat dengan getaran yang cukup kuat dirasakan di kawasan wisata. Dan meski demikian, Balawista Banten terus memantau kondisi kawasan wisata dan menyampaikan informasi melalui pengeras suara maupun media sosial. Wisatawan diminta mengikuti setiap imbauan petugas dan pengelola wisata, serta tidak panik apabila kembali merasakan getaran atau mendengar suara erupsi dari Gunung Anak Krakatau, pendengar. Itulah informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Kami kutip dari portal beritaerari.co.id.
1: Halo, kamu di mana? Kok nggak ngabarin aku sih?

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi.

0: informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains.

0: of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda mengenai erupsi Anak Krakatau rusak CCTV pengamatan. Hal ini, pendengar, yang mana lontaran material vulkanik merusak CCTV pengamatan sehingga kamera terakhir merekam erupsi pada pukul 1:01 menit waktu Indonesia Barat, dengan erupsi berlangsung sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi disertai suara dentuman dan gemuruh dari kawasan gunung. Gunung Anak Krakatau berstatus level 3 atau siaga dengan masyarakat diminta tidak mendekati kawasan gunung. Informasi tersebut, pendengar, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id, dan kami informasikan bahwa saat lagi tepat pukul 17:58 waktu Indonesia Barat, azan maghrib akan berkumandang untuk Kota Serang dan sekitarnya.

Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai. Peringatan Pro 1 dimanapun Anda berada. Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan ya, pendengar ya, di RRI Pro 1 Banten 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi yang mana kami terus menghadirkan beragam informasi, pendengar, dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Untuk itu, pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan Wamensos minta sekolah rakyat tak mudah menyerah, yang mana sekolah rakyat ini memberikan pendidikan dan kebutuhan siswa secara gratis, pendengar. Dengan hal tersebut, siswa diminta menjaga lingkungan sekolah dari bullying, pelecehan seksual, dan intoleransi. Guru, tenaga kependidikan, wali asuh, serta wali asrama ini diminta mendampingi siswa, yang mana Wamensos Agus Jabo Priyono memotivasi siswa sekolah rakyat 7 dan 8 Kabupaten Tangerang, pendengar, ini siswa diminta tidak mudah menyerah dan serius memanfaatkan kesempatan pendidikan. Informasi tersebut, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Pendengar, kamu tahu nggak, ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan. Dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas. Meskipun harga emas mengalami kenaikan, jadi nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang, yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

dan masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda mengenai temukan pelanggaran Satgas tegur produsen beras Salatiga, yang mana Satgas Pengawasan Harga dan Mutu Beras memberikan surat teguran kepada produsen beras di Salatiga. Teguran ini diberikan terkait perizinan, pelabelan, mutu produk, dan pencantuman HET. Pengawasan dilakukan Bappanas bersama Satgas Pangan Polri, Perumbulok, dan pemerintah daerah, yang mana Satgas menemukan praktik pengemasan ulang beras bermerek oleh pengecer di tingkat pasar. Produsen memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 300 ton stok beras, pendengar. Itulah informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda yang kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan saat lagi, pendengar, tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat nanti, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita yang akan disiarkan melalui RRI Programa 3. Dan setelahnya kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten malam nanti.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Partisipasinya kita bisa usahakan, ya. Kalau untuk kru.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Angga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran Cashfever merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cashfever dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cashfever berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu zahral fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sesungguhnya kita adalah perusahaan alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Ya'ibat mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Ya'ibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya'ibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Vision timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya, Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat, yaitu NCAA Divisi 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan, dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Loli Poti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sumarkam, dan simbol kota Jakarta.
1: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Katakan dari Jazz, pendengar telah mengudara ya di Banten malam ini. Pendengar, yang mana Anda telah menyimak warta berita yang telah disiarkan melalui siaran sentral RRI Program 3, pendengar. Dan senang sekali kami kembali hadir ya, pendengar, untuk menghadirkan beragam informasi dan tentu saja musik-musik untuk Anda, yang mana satu lagu dari Ryan Pono, pendengar, Cinta dari Timur, akan mengudara sesaat lagi.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, merupakan langkah yang sederhana, namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Lagu dari Kangga featuring Meisita Lomania, pendengarnya Kangga Supernova telah mengudara. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan Bappanas dorong budidaya lobster bernilai tambah ekonomi, yang mana budidaya lobster dinilai dapat meningkatkan ketersediaan protein hewani dan juga nilai tambah ekonomi masyarakat nih pendengar. Yang mana penguatan ekosistem diperlukan melalui teknologi, sarana-prasarana, permodalan, dan juga kepastian pasar. Pembudidaya menghadapi kendala benih, pakan, keramba, jaring apung, freezer, dan fluktuasi harga. Hal ini Komisi 4 DPR RI mendorong akselerasi budidaya lobster melalui penguatan rantai usaha dari hulu hingga hilir. Bappanas mendorong budidaya lobster sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan berbasis potensi daerah. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward. Wah, 100 juta rupiah. Coba aku lihat dulu.
1: Jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
1: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita awal informasi pertama. Kementerian Sosial membekali 600 mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya sebelum diterjunkan ke 81 LKS. Pembekalan bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai standar kelembagaan dan pelayanan sosial. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Wamendikdasmen Fajar Riza Ohak mendorong penguatan pendidikan anak usia dini berbasis lingkungan. Hal itu disampaikan saat meresmikan SUSI Environmental School di Pangandaran, Jawa Barat, Sabtu 5 September 2026. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mini drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
3: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
4: Kapan? Aku punya cucu.
5: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
3: Alah, jawabanmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
6: Ada apa lagi ini?
3: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
6: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
5: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
3: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
5: Ibu, kok begitu, Bu?
6: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
5: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
6: Tidak Sophie, itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
5: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
6: Kamu benar, aku juga sangat merindukannya, apalagi ibu.
5: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben, Ben, Benny.
4: Ya, ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalind positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo, ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
5: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
6: Ibu jangan asal tuduh.
5: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
6: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu, apalagi sampai punya pria lain.
5: Maling mana mau ngaku, buktinya?
3: Baiklah Bu, saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
1: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
1: Baiklah. Sebenarnya, selama ini, sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional. Agar kandungannya sehat dan subur. Agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula, sekarang ini, keluarga sangat mendambakan lahirnya seorang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
1: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.
3: Pengaruh omongan orang selama ini.
4: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
4: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
0: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
0: Dan saya jadi kakeknya.
2: Iya.
5: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Saraki sebagai Pak Made, Nita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurgamar Pati, narator. Sampai jumpa.

0: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
1: Kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Kelihatan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu dari Hi-Fi pendengar sudah mengudara ya. Sama-sama tahu di Banten malam ini pendengar. Dan kembali kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan ASTI Perkuat Profesionalisme Terapi Spa Indonesia. Yang mana pendengar, Perkumpulan Asosiasi Spa Terapis Indonesia atau ASTI ini memperkuat profesionalisme terapi spa melalui peningkatan kompetensi dan standarisasi profesi. Komitmen tersebut menjadi fokus kepengurusan DPP ASTI periode 2026 hingga 2030 yang dikukuhkan di Jakarta Jumat 4 September 2026 kemarin. Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen Yaya Sutaria mengukuhkan kepengurusan baru ASTI di Gatespace Kebonanas, Jakarta Timur, yang mana kepengurusan tersebut pendengar ini dipimpin Susiana Hendro sebagai ketua umum. Dengan organisasi tersebut pendengar ini turut menyiapkan penguatan jaringan DPD dan DPC di berbagai daerah untuk memperluas akses pengembangan profesi. Dan dengan melalui kepengurusan baru, ASTI menargetkan organisasi yang solid, adaptif, dan mampu memperkuat posisi terapi spa dalam ekosistem wellness Indonesia. Informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
2: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
1: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
2: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
1: Oh gitu, terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
2: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
0: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari. Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Setelah kita dari Noah, pendengar Suara Pikiranku telah kami udarakan dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan pendaftaran lelarian. Ini resmi ditutup hari ini, pendengar, yang mana pendaftaran peserta lelarian dalam rangkaian RRI Fest 2026 telah resmi ditutup pada Sabtu 5 September 2026. Dan hingga pendaftaran ditutup, pendengar, jumlah peserta yang tercatat ini mencapai lebih dari 1.700 orang ya, pendengar ya. Dan hal ini, pendengar, tingginya jumlah pendaftar event lelarian ya, dan ataupun juga RRI Fest 2026 ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan lelarian tahun ini ya. Dan hal ini, pendengar, meski pendaftaran telah ditutup, peserta yang sudah terdaftar masih diberikan kesempatan untuk melakukan pengambilan nomor BIB hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat malam ini, pendengar ya. Dan selain lelarian RRI Fest 2026, pendengar, event kali ini, pendengar, turut menghadirkan berbagai kegiatan pendukung ya, seperti adanya bazar UMKM, pertunjukan budaya, lomba sketch walk dan mural, serta kegiatan komunitas. Peserta juga dapat menikmati berbagai makanan dan jajanan lokal yang disediakan pelaku UMKM di lokasi kegiatan. Informasi tersebut, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal beritari.co.id.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pernah dengar kalimat, cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

0: aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita awali informasi pertama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca atau MC di Kalimantan Selatan atau Kalsel guna membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda sejumlah wilayah provinsi tersebut selama hampir 2 bulan terakhir. Beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur Banten Andreas Sony mengimbau wisatawan tidak melakukan aktivitas di sekitar Gunung Anak Krakatau atau GAK. Imbauan tersebut menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang masih berada pada level waspada Sabtu 5 September 2026. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bea Cukai dalam 1 menit.
1: Kalau kita ngomongin pungutan negara, gak cuma pajak loh, ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya gak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita gak kalah bersaing.
2: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
1: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang gak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.

0: Sahabat BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai. Dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa lebih santai.
1: Broto, ada apa, Bu?
2: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancem-ancem ini. Pusing!
1: Ibu udah nanya ke Bravo Bea Cukai 1500225 belum?
2: Nanya buat apa, toh, Bu?
1: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi Bea Cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
2: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
1: Ingat, Bu. Stop, cek, lapor.
3: Stop, cek, lapor.
4: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
5: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya, awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
3: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, senang sekali kami menghadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pendengar, yang mana Anda dapat bergabung ya di dalam 2 jam ke depan bersama kami di nomor WhatsApp 08111450949. Sudah yang bergabung pendengar bersama kami dari Bapak Niko. Assalamualaikum dari Kalideres Jakarta, Bapak Niko gabung lagi di Pro 1 Banten di Ruang Rindu Berbagi Memori Lewat Lagunya Kangen Band Terbang Bersamaku. Dan untuk penyiarnya malam ini sehat selalu sekeluarga, monitor RRI Pro 1 Banten juga selalu sehat sekeluarga. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Niko. Terima kasih telah bergabung bersama kami dan mohon maaf ya untuk lagunya Kangen Band ini belum terformat ya Pak Bapak Niko ya. Tapi kami masih punya segudang lagu-lagu yang terbaik pendengar untuk menemani Anda ya di Banten malam ini pendengar. Satu lagu dari Tito, Ku Benci Kau Dengan Cintaku akan mengudara pendengar sesaat lagi.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Never mind, I'll find someone like you. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo bu, halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar ya. Kami akan memberi informasi untuk Anda terkait dengan asupan DHA anak masih jadi tantangan, yang mana pemenuhan nutrisi untuk mendukung fungsi otak anak usia sekolah ini masih menjadi perhatian ya. Lantaran studi yang dipublikasikan dalam British Journal of Nutrition pada 2016 menunjukkan bahwa 8 dari 10 anak Indonesia usia 4 hingga 12 tahun memasuki asupan EPA dan DHA di bawah rekomendasi minimum FAO atau WHO. DHA merupakan asam lemak esensial yang menjadi salah satu komponen penting jaringan otak, yang mana asupan DHA yang cukup berperan dalam mendukung fungsi kognitif, daya ingat, dan kemampuan berkonsentrasi anak ya pendengar. Yang mana hal tersebut juga pemenuhan nutrisi anak tetap perlu dilakukan melalui pola makan beragam dan seimbang sesuai kebutuhan tumbuh kembang. Asupan yang tepat diharapkan dapat mendukung kesiapan anak menjalani aktivitas belajar dan kegiatan sehari-hari. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, pendengar, masih kami tunggu ya kehadiran Anda di nomor WhatsApp kami 08111450949.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan hampir
1: semua bangunan. Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.
3: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya, kalau duduk di depan pintu, nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas! Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak nggak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
4: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Someday dari Mariah Carey, pendengar, telah kami udarakan ya. Dan sudah bergabung kembali bersama kami, pendengar, di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Salam sehat buat semua penyiar yang bertugas saat ini. Ini dari 08 sekian-sekian-sekian. Saya Maya Sari dari Rangkas Bitung katanya. Boleh request lagu ya. Lagunya dari Dolly Parton ya. Terima kasih banyak kakak penyiar Radio Pro 1 RRI ya. Allah sayangi. Dan terima kasih sudah bergabung sama kami Maya. Dan mohon maaf untuk lagu dari Dolly Parton ini belum terformat ya hari ini ya. Tapi kami masih punya beragam lagu-lagu ya. Dari Eminem ataupun juga Callaway ini sudah kami format hari ini ya. Dan bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, silakan menghubungi nomor WhatsApp kami di 08111450949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemberiku rangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
3: Kamu habis dari mana?
4: Habis donor darah nih.
3: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
4: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
3: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
4: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
0: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.
5: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
5: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
6: Ya, lunasan haji ini belum ada kereset.
7: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasate.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
8: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
9: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
10: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Keraguan dari trio kami pendengar telah kami udarakan ya. Masih di dalam program Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kami hari ini kembali informasi untuk Anda pendengar. Ini berkaitan dengan film ya, yang mana serial Harry Potter HBO rilis trailer terbaru, yang mana kisahkan tahun pertama di Hogwarts. HBO merilis trailer terbaru serial Harry Potter dengan Dominic McLaughlin sebagai Harry Potter, yang mana trailer tersebut pendengar menampilkan Harry, Ron, dan juga Hermione menjalani kehidupan awal mereka di Hogwarts ya, yang mana musim pertama ini terdiri dari 8 episode dan mengadaptasi Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Dan itulah pendengar informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

barang impor tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau banknotes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor bea cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

Satu lagu dari KLA Project Pendengar Romansa telah kami udarakan. Kami hadirkan informasi kembali untuk Anda pendengar, yang mana ada manfaat ya bagi Anda yang rutin mengonsumsi madu tiap hari, yang mana memang menerapkan pola hidup sehat kini tengah menjadi tren ya di semua kalangan ya, mulai dari olahraga lalu juga mengonsumsi makanan sehat nih ya, karena banyak banget ternyata orang-orang yang cenderung memilih pola hidup yang sehat karena sebagian orang gitu ya kini sudah menyadari manfaat-manfaatnya nih pendengar. Salah satu penerapan pola hidup sehat yaitu mengonsumsi makanan yang bermanfaat bagi tubuh seperti madu ya, yang mana ini madu tersusun dari air, gula alami, dan beberapa senyawa bioaktif ya. Dan banyak banget gitu ya pendengar yang manfaatnya ya. Selain menjadi sumber energi, ternyata madu juga ini bisa melindungi sel tubuh kita ini dari kerusakan yang berhubungan dengan paparan dari radikal bebas pendengar. Lalu juga manfaat lain yang cukup terkenal adalah pemanfaatan madu untuk membantu meredakan batuk. Wah, ini kayaknya banyak banget ya yang pernah mencoba gitu ya. Kalau misalnya kita udah mulai agak sakit tenggorokan gitu ya, lalu kita minum madu gitu ya. Dibarengi juga minuman hangat gitu ya, kayak misalnya teh hangat ataupun juga air putih, air mineral hangat gitu ya. Karena mengonsumsi madu ini mampu membantu mengurangi frekuensi batuk serta memberikan rasa lebih nyaman pada tenggorokan pendengar. Karena madu juga memiliki tekstur cair yang dapat memberikan efek menenangkan saat tenggorokan terasa kering atau tengah mengalami iritasi. Dan ternyata madu juga ini banyak banget manfaat-manfaat lainnya pendengar ya. Akan kami bahas lebih dalam lagi gitu ya pendengarnya setelah beberapa lagu yang akan kami dengarkan sesaat lagi.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

makanan maupun minuman kita ya pendengar. Dan walau begitu, madu masih memiliki kandungan gula sehingga konsumsinya masih harus dibatasi ya. Dan juga disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Bagi orang yang aktif bergerak, kandungan karbohidrat yang

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

Dan mendengar tidak terasa ya, waktu telah menunjukkan pukul 23 lepas 50 menit waktu Indonesia Barat. Yang mana saya saatnya pendengar, saya Tersi Sondang, mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Agung dan Alfi, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan semoga segala informasi yang telah kami hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda pendengar. Untuk itu pendengar, selamat malam. Dan sampai jumpa esok pagi. Tetap sama kami pendengar ya.

yang Anda takuti, apa yang harus Anda banggakan, dan apa yang harus Anda bandingkan dengan kehidupan orang lain? Apakah mulai muncul perasaan tinggi hati itu ketika merasa berada di atas segalanya? Atau apakah saat ini sedang berada di titik tidak berdaya, tertinggal dengan yang lain, atau bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan orang lain? Cukup berhentilah. Berhentilah melihat ke arah atas atau bawah. Fokuslah pada apa yang Anda miliki. Maka rasa bersyukur itu akan mulai timbul. Ikatlah pada tujuan Anda, dan pada akhirnya kebahagiaan itu akan berada di samping Anda.

0: dalam menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten, program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu, tanggal 5 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi Pergiar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Minggu, tanggal 6 September tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

0: Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi Pergiara Pro 1, dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali temani Anda di hari Minggu ya, 6 September 2026, bertepatan dengan Lelarian RRI Fest 2026. Untuk Anda pendengar yang juga mungkin saat ini sedang dalam perjalanan menuju RRI Banten untuk ikut Lelarian 3 ya, hati-hati di jalan ya pendengar ya. Kami tunggu di sini pendengar untuk Anda. Jangan lupa juga dibawa nomor BIB-nya ya, karena nanti akan banyak sekali door prize yang menunggu ya. Jadi jangan sampai lupa. Kalau yang rumahnya deket, kemudian nomor BIB-nya ketinggalan, balik lagi, putar balik. Pokoknya bakal seru banget di sini, pendengar. Dan untuk hari ini juga untuk Anda banyak sekali stand UMKM yang ada di sini. Ada juga pemeriksaan kesehatan gratis gitu ya di hari ini gitu. Jadi jangan dilewatkan untuk keseruan hari ini pendengar. Untuk Anda yang belum berkesempatan mungkin ya mendapatkan nomor BIB, atau mungkin belum berkesempatan mendaftar Lelarian 3, ini mungkin bisa datang untuk meramaikan aja deh, boleh. Untuk Anda pendengar di pagi hari ini juga kebersamaan kita masih cukup panjang, masih sampai jam 11 siang ya. Saya akan temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik terbaik. Untuk Mutiara Pagi di hari ini juga pendengar, kami hadirkan untuk Anda Rindu Syah Ali Jaber, ini dengan tema Al-Quran ya. Nanti di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten pagi ini.

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

0: Banten pagi ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM, Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya, dari segala bencana. Al-Quran, Kitabullah. Al-Quran, Kitab yang suci. Al-Quran, kitab yang sempurna. Al-Quran, satu-satunya kitab yang kekal di dunia ini. Al-Quran, satu-satunya kitab yang bisa dikatakan menghapuskan semua hukum-hukum kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran, kitab yang terakhir yang Allah turunkan menjadi petunjuk untuk manusia. Al-Quran, budiman dalam kehidupan kita. Al-Quran, imam kita. Al-Quran, cahaya bersinar dalam kehidupan kita. Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah menurunkannya dan kamilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan Al-Quran termasuk kitab yang sangat mudah dipelajari, difahami, bahkan dihafal. Karena Allah juga telah berjanji dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Mana yang mau belajar? Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Sebagaimana firman Allah SWT suratul Waqi'ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: Sadaqallahul Azim. Al-Quran sungguh mulia. Itu kata Karim. Kalau kita kembali kepada terjemahan bahasa Indonesia, innahu laquranun karim, sungguh Al-Quran mulia. Ada beberapa terjemahan, sungguh Al-Quran sangat mulia. Tapi terjemahan belum sesuai makna atau belum sempurna sesuai yang dimaksud dengan kata karim. Memang kita tahu Al-Quran mulia. Tapi kalau Al-Quran sendiri mulia, buat kita apa? Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita memperoleh dalam kemuliaan ini? Kalau Al-Quran itu sendiri mulia, kembali kepada bahasa Arab. Karim, isim maf'ul. Kalau isim fa'il, baru diartikan Al-Quran sendiri mulia. Tapi karena isim maf'ul, dia menjadikan karim Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Mutaaddi, artinya kemuliaan Al-Quran bukan untuk Al-Quran sendiri, tapi juga akan terbagi kemuliaan kepada kita. Buktinya apa kemuliaan yang kita dapat? Pertama, mendapatkan setiap satu huruf kita baca 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini kan kemuliaan. Berarti setiap satu huruf kita baca, 10 kebaikan kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Ini baru saja membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah mendapatkan masuk dalam buku amal kita, masuk dalam tabungan akhirat kita 190 kebaikan. Bagaimana orang-orang yang rutin membaca setiap hari satu halaman? Bagaimana orang yang rutin membaca satu hari satu juz? Berapa banyak kebaikan yang dia mampu masukkan dalam tabungan akhirahnya? Apakah itu saja? Salah satu kemuliaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an memberi syafaat. Ini juga kemuliaan. Jadi bukan hanya kita dapat pahala, bukan Al-Quran sendiri mulia, tapi karena kita istiqamah sering dan cinta membaca Al-Quran, kita sudah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Apa syafaatnya Al-Quran? Akan membela kita dari siksa kubur. Akan membela kita nanti di hadapan Allah di kiamat. Ketika turun azab, akan membela kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, supaya kita selamat tidak terjumus dan jatuh dalam api neraka. Ini semua syafaatnya Al-Quran. Bahkan salah satu kemuliaan, anak-anak kita menghafal Al-Quran, Allah memberikan hadiah besar bagi orang tuanya, mahkota cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, lebih bersinar daripada cahaya matahari. Ini juga salah satu kemuliaan. Kita hanya meluangkan waktu menjadi bersahabat sama Al-Quran di dunia, berdekat dengan Al-Quran di dunia, bersama selalu sama Al-Quran di dunia. Tapi apa kemuliaan yang kita dapat sebaliknya? Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia, temani kita di saat sakaratul maut, temani kita di saat kita di dalam kubur sendiri, di tempat yang gelap dan sepi, akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat, akan temani kita saat hisab, akan temani kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, bahkan akan temani kita saat kita masuk surga. Hanya di situ saja sudah selesai? Tidak. Akan temani kita, membawa kita naik berlangkah-langkah tinggi-tinggi di dalam darajat surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di surga Allah daripada ahlul Qur'an. Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik antaramu, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarnya. Ini juga kemuliaan. Anda mendapatkan gelar menjadi manusia yang baik, manusia yang terbaik kalau Anda berkenan mempelajari Al-Quran dan menajarnya. Apalagi luar biasa kenikmatan Al-Quran ini, luar biasa orang-orang yang bahagia yang selalu bersama Al-Quran. Dia pergi ke mana saja selalu membawa Al-Quran. Di masjid dia baca, di kendaraannya dia baca, di dalam pesawat dia baca, di jalan kaki dia baca. Kalau dia tidak bisa membaca, dia menyempatkan waktu untuk mendengar. Jangan menjadikan alasan tak bisa membaca berarti kita tidak bisa mendengar. Walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita boleh terus istiqamah walaupun hanya simak, mendengar melalui murattal CD, melalui murattal rekaman-rekaman yang sekarang sudah kita bisa aplikasi di handphone kita, dan kita bisa mendengar kalamullah azza wa jalla setiap waktu dan setiap saat. Al-Quran syifa, menyembuh penyakit hati, penyakit jiwa. Sering kita cuci mata melihat dosa maksiat kesana kemari, makanya sering pandangan Al-Quran. Pandangilah Al-Quran, lihatlah Al-Quran, semoga menjadi sebab terhapus dosa-dosa mata kita. Indahnya Al-Quran jemaah sekalian, sebagaimana Allah juga gambarkan di suratul Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن memberi yang terbaik, yang terbaik rezeki, yang terbaik berkah, yang terbaik bahagia, yang terbaik kemakmuran, yang terbaik petunjuk, yang terbaik dalam kehidupan. Segala sesuatu bukan hanya menunjukkan yang baik, tapi yang terbaik. Itulah Al-Quran, itulah kalamullah yang Allah turunkan. Dan tidak ada kitab di bumi, bahkan termasuk hadis, tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya setiap kita membaca satu huruf bisa mendapatkan 10 kebaikan, bahkan bisa menjadi 700 kebaikan dalam satu huruf saja. Mengapa bisa 700 kebaikan? Ini kembali kepada ketika kita membaca, bagaimana sempurna keikhlasan kita, murni keikhlasan kita menhayati dan menikmati bacaan Al-Quran. Sederhana, saya kasih amalan, mudah-mudahan jamaah sekalian bisa istiqamah membacanya, dan amalan ini terjamin mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, man qara'a qul huwallahu ahad 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. Barang siapa yang membaca setiap hari dan setiap malam 10 kali saja surat qul huwallahu ahad 10 kali, dapat rumah di dalam surga. Kalau kita sebutkan rumah di dalam surga, tidak ada kertas men, keramik, batu, kayu, tidak ada. Yang ada apa? Satu lantai emas, satu lantai perak, satu lantai mutiara. Itulah rumah-rumah surga. Itulah rumah-rumah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk hamba-hambanya yang menjadikan dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia hanya tempat menjalani tugas. Ujian. Kita selesai ujian, apakah kita lulus, berhasil atau tidak, ini kembali kepada kita masing-masing. Keputusannya, berhasil maupun tidak berhasil, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah tidak pernah menyuruh atau memaksa. Allah hanya menunjukkan ini jalan surga, ini jalan neraka. Terserah kita mau yang mana. Makanya keputusan untuk berhasil dalam proses ujian dan ingin naik kelas, ayo jadikan dunia ini adalah tempat hanya untuk tanam kebaikan dan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa membaca Qul Wallahu Ahad 10 kali dalam setiap hari dan semalam, karena hanya membaca Qul Wallahu Ahad 10 kali kita mendapatkan syafaat, mendapatkan berkah ni Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan juga mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ini sudah 10 kali. Mari kita sama-sama menjaga amalan ini. Ajarkan istri kita, anak-anak kita, semua lingkungan kita, supaya menghidupkan bacaan Qul Wallahu Ahad setiap hari minimal 10 kali, agar sama-sama mendapatkan setiap huruf 10 kebaikan, dan juga mendapatkan pula rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita di pagi hari ini indah, semoga senantiasa mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan anak dan cucu salih-salihah, anak dan cucu menghafal Al-Quran, dan kita mendapatkan berkah ni Al-Quran dalam kehidupan kita. Allahumma arhamna bil-Quran, waj'alil Qur'ana imaman wa nuran wa huda. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini senantiasa budiman dalam kehidupan kita. Berilah kepada kami ya Allah menjadi hamba yang berakhlak, akhlakul Quran, yang menjadi mulia dengan Al-Quran, yang menjadi bahagia dengan keberkah ni Al-Quran, sembuh segala penyakit dengan kekuatan Al-Quran. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالقرآن، وعزنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، واحفظنا بالقرآن، وبارك لنا وفينا وعلينا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
1: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
2: Update informasi terkini seputar Banten, nasional,

0: khususnya agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Menurutnya, kondisi lahan yang kering saat musim kemarau membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi mengancam lingkungan maupun pemukiman warga.
1: Untuk mengantisipasi di daerah masing-masing yang terjadi kekeringan, di mana kami sudah memberikan atau melakukan himbauan kepada masyarakat dan juga untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Yang memang di Lebak ini hutan tidak ada ya, adanya lahan, lahan-lahan kosong dan juga TPA-TPA. Nah, dalam hal ini kita fokus terhadap lahan-lahan kosong ini untuk tidak dilakukan pembakaran.
0: Polres Lebak juga mengingatkan masyarakat mengenai dampak asap kebakaran terhadap kesehatan serta sanksi hukum bagi pihak yang sengaja melakukan pembakaran lahan. Upaya pencegahan dilakukan tidak hanya melalui sosialisasi, tetapi juga secara langsung oleh Babin Kamtibmas di setiap wilayah binaan. Masyarakat dihimbau segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Polres Lebak berharap keterlibatan masyarakat dapat menjaga wilayah Lebak tetap aman dari kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Capaian CKG di Banten mencapai 6,7 juta peserta dan melampaui target, menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat memeriksakan kesehatan. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
3: Gubernur Banten Andra Soni menyebut capaian cek kesehatan gratis di Banten telah melampaui target. Hal itu disampaikan saat kunjungan CKG di Gedung Graha Valetean Serang, Kecamatan Kramat Watu pada Sabtu 5 September 2026. Hingga kini sekitar 6,7 juta warga Banten telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Program tersebut merupakan upaya pemerintah mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan. Andra mengatakan, CKG dilaksanakan secara reguler melalui pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Pemerintah terus mendorong masyarakat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis dari Presiden. Menurutnya, tingginya capaian menunjukkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan mulai meningkat.
4: Alhamdulillah, sampai dengan hari ini, capaiannya telah melampaui target yang dibebankan oleh pemerintah. Kurang lebih sekitar 6,7 juta warga Banten telah diperiksakan kesehatan. Dan ini sebuah kabar yang menggembirakan. Karena apa? Masyarakat Banten mulai sadar akan pentingnya memeriksakan kesehatan gratis dan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Bapak Presiden.
3: Ia berharap masyarakat terus memanfaatkan layanan CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Pemeriksaan juga dilakukan kepada anak-anak melalui sekolah. Sejumlah potensi penyakit ditemukan dalam pelaksanaan CKG, diantaranya diabetes dan hipertensi. Pemerintah juga memberikan penanganan terhadap keluhan kesehatan yang ditemukan saat pemeriksaan. Andra mengapresiasi dukungan Asosiasi Rumah Sakit Daerah dan seluruh puskesmas di Kabupaten Serang dalam pelaksanaan program. Kabupaten Serang saat ini menjadi daerah dengan capaian CKG masyarakat tertinggi ketiga di Banten. Andra berharap partisipasi masyarakat terus meningkat sehingga program dapat menjangkau lebih banyak warga. Pemeriksaan kesehatan gratis dinilai penting sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia atau Perbarindo Komisariat Tangerang akan menyelenggarakan Pekan Olahraga Perbarindo 2026 pada 12 hingga 13 September 2026. Event itu akan berlangsung di Cobra Champion Arena Pondok Jagung, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan yang mempertandingkan badminton dan mini soccer itu menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi dan menumbuhkan sportivitas serta membangun kebersamaan dan sinergi di antara insan BPR dan para pemangku kepentingan industri BPR di wilayah Tangerang dan Banten. Harga cabai rawit oren di Pasar Badak Pandeglang melonjak dua kali lipat hingga menembus angka Rp80.000 per kilogram akibat berkurangnya pasokan dari daerah sentra. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
5: Harga komoditas cabai rawit oren di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang mengalami lonjakan drastis hingga menembus angka Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga bahan kebutuhan pokok pangan lainnya terpelihara stabil tanpa kenaikan.

0: benar-benar reda.
1: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

vulkanik begitu. Kemudian juga Anda bisa mengurangi aktivitas luar ruangan ya. Hindari juga untuk bepergian jika tidak mendesak, pendengar. Kemudian juga jangan lupa untuk tutup pintu dan juga jendela ya. Jaga agar abu tidak masuk ke dalam rumah, pendengar. Dan jauhi juga kelompok rentan ya. Ini juga harus diberikan perhatian ekstra pada lansia, kemudian juga anak-anak dan juga mereka yang memiliki penyakit kronis, pendengar. Harus lebih waspada, harus lebih diperhatikan lagi untuk

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Perkiraan cuaca hari ini.
2: Pendengar, seperti apa untuk perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Minggu ya, 6 September 2026, kami sudah terhubung bersama BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Regina, pendengar di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Regina.
6: Halo, selamat pagi.
2: Kabar baik Mbak Regina hari ini Mbak?
6: Cukup baik.
2: Cukup baik, mudah-mudahan cuacanya juga baik nih. Mungkin bisa baik. Disampaikan Mbak Regina seperti apa kondisi cuaca di wilayah Provinsi Banten hari ini. Silakan Mbak Regina.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk pendengar RRI Banten. Kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini di tanggal 6 September 2026. Secara umum untuk pagi, siang hari, malam hari hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udaranya berkisar antara 50 hingga 85%. Untuk angin masih dominan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatannya 5 hingga mencapai 45 km per jam. Sehingga perlu diwaspadai untuk potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian selatan. Kemudian di Kabupaten Pandeglang bagian barat dan selatan. Perlu diwaspadai juga untuk tinggi gelombang kategori tinggi atau pada ketinggian 2,5 hingga 4 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui sosial media @bmkgwilayah2 dan juga di website cuaca.bmkg.go.id. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih banyak Mbak Regina sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mbak Regina, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
6: Selamat pagi.
5: Perakiraan cuaca hari ini.
2: Demikian pendengar untuk informasi terkait dengan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Minggu ya, 6 September 2026. Tadi sudah ada dari BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan dan diinformasikan juga ada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian selatan, kemudian juga Kabupaten Pandeglang bagian barat dan selatan ya. Ini juga harus diwaspadai, harus lebih hati-hati pendengar. Untuk pagi hari umumnya berawan ya pendengar, wilayah Banten hari ini cuacanya. Kemudian juga untuk siang hari, memasuki siang hari ini cuacanya cerah berawan hingga berawan. Anda juga kami undang pendengar untuk berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada untuk hari Minggu ya, 6 September 2026. Kami tunggu informasinya di 08111 450 949.

0: laporan terkini. 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pendengar Pro 1 Banten, seperti apa meriahnya gelaran ajang RRI Fest 2026 ya, di mana RRI Banten saat ini menggelar lelarian 3 ya di kantor RRI Banten pada 6 September 2026. Ini akan disampaikan langsung oleh Ridwan Maulana, rekan reporter kami. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi rekan Ridwan.
2: Selamat pagi pendengar.
1: Oke, rekan Ridwan, bisa disampaikan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Pendengar, pagi hari ini, pukul 6 pagi, kantor RRI Banten sudah dipadati oleh para lelari, pada lelarian. Pada ajang RRI Fest tahun 2026 ini, RRI Banten kembali menggelar lelarian edisi 3. Dan pada kesempatan hari ini, ratusan peserta, yaitu para lelari, mengikuti ajang lelarian Fun Run yang dengan rute kurang lebih 5 km. Saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang peserta lelarian 3. Selamat pagi, Bapak.
3: Ya, selamat pagi semuanya.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Nama saya Hoirul.
2: Oke, Pak, sebelumnya

0: tahu informasi tentang Larian 3 ini dari mana, Pak?
1: Dan ini sudah pasti ya, dari informasi di Instagram gitu. Setelah itu, wah kayaknya menarik nih, saya ikutan gitu. Kebetulan saya tuh punya hobi lari gitu ya. Jadi walaupun basic saya seorang santri gitu ya, tapi nggak apa sih namanya menghalangi daripada hobi saya untuk olahraga gitu.
0: Tadi udah mengikuti larariannya nih. Perasaannya gimana nih? Tadi udah menyelesaikan rutenya.
1: Luar biasa sekali, luar biasa ya. Pokoknya sangat luar biasa, jadi excited gitu ya. Terasa menyenangkan sekali gitu, sama-sama lari olahraga supaya sehat gitu ya.
0: Oke, nah pendengar, yang unik nih, Bapak ini lari dengan menggunakan kostum yang unik nih, di mana Bapak ini larian dengan menggunakan sarung dan juga memakai peci. Pak, ada apa sih awalnya kepikiran untuk menggunakan lari dengan kostum seperti ini, Pak?
1: Yang pertama sih saya mengaplikasikan daripada apa yang saya baca ya. Kebetulan saya tuh hobi membaca. Saya pernah membaca sebuah buku yang judulnya tuh Normal is Boring ya. Normal is Boring. Jadi bertingkah normal itu membosankan gitu loh. Jadi pengen, saya tuh pengen hal-hal yang di luar nalar gitu loh. Tapi tetap sesuailah dengan ketentuan masyarakat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin apa namanya menghancurkan paradigma masyarakat gitu ya. Kan yang namanya lari itu apalagi yang cewek-cewek gitu kan ya. Pada kalau saya kan basicnya santri itu pada ngebuka aurat gitu tuh. Saya tuh pengen merusak gitu loh paradigma tersebut. Kalau lari itu nggak harus buka-bukaan gitu loh. Saya pakai sarung.